alimona timo yuzu kontangbe nani na patangmango senge na cha damalinga kwe tatene kontangbe nani gina patangmango senge mokaf kota doli.